Banyak amai makan, mandi mewati ujung terkano, korgi nyakano mana yuk jadi gurunya orang yang pio pio.

0: koda ngima
1: alifi wodi nyakati nyimosona ochoro OCS
0: nyedindo wunyara goni mona timene daga boda ngima
1: achaya kigolo kutichu.

Manuelo Pilakan ini ingin ditanya. Aduh, rumus. Yang kau kita lagi di Jasera. Kau yang sesuai usipnya. Kau senang kita lupa kita lupa.

Kenya kwernyondoi isalimia mrefu wodorongo nibe ye nyathimetho imosono chieng' ochola pamoja notis kodu bonugo

Teddy Samon, Teddy Samon, Salmer Patrobas, Gorbeta, Yakwara Inda, Salmer Wakili.

Onde kabu ajaran jadi juga, eh? Onde kimo senawa kini ajaran lego? Ia orang mesti ada guru ke? Ii siwani kanyo, eh? Shika.

Emang aja dulunya saya menang kodong. Emangnya mau disuarin kamar. Saya menang. Bakar! Bolong hilang!

nyomo Bato nutukero Tegida mundo kukora Terabu ukasu kukwa baba Ha! Aja mfungu na ya Ho! Boji! Ha! Nende boji Nende boji Hau nina Ma! Ma! Ma! Matonga! Matonga madaje! Malala! Yee! Nyapi utama yao! Malala! Yee! Nyapi uganya! Nilikura biro ropnaga! Utama yao! Nilikura biro ropnaga! Kapapunaki! Kalau kesungguh, mama nyongganya, ini nyongganya bang, berani kuat nono, yo Victoria, ini duduk ke kau, yo Victoria, ya wa duduk ke kau, ini kuya family, we mandi duduk ke kau nono, yo Professor, ini nyakwar nyakwaran.